yang ta la la wi yang tun ji yo la ya ta nam kha la yi yang ya yi ni yang lar ma xi wa yang bam ji ko ya tan ja tang u zer yang chi gui lo ya yang chawa lai yang de chu de ta te rang hua wu yang zhu la xu na ya yang war na ta kwa yang ram ji ni ya yang ser pel nga wa yang gnian ji zu ya yang gnian ma xi wa yang bam ji ko ya ta mari la hua wu yang a zhu la xu na ya yang sa ji ge long mer yang ce bi ge long ya ta nan ga ra za yang a ge le yi zu ya yang la er ma hun zu yang a jie le le ya ta de rang ge zha hu yang a qian la pu ba ya yang a mar se mi ri yang a ku ko la ya ta ge nian ta ge ma ka yang a da bi zu ya yang tar de le zhe ge yang a qian la pu ba ya yang san de xiang rong yang a zhe bi ye le ya yang xiang ke er zong di yang xi mo re le ya

Tuganamba deringa danshi kunru injina golgo urgirang chongkil darlag zong jabdiji osri chongog tong kunga jamjil nye toqba jabtsang tapas kunu kuyen deringa de langzi injina chob tagchi tang mozachi ge panni zi na mozu goru shio dewi deringa langzi nda tang jawa ge jawara da jona nga chu tge den chi risim yir ge sim den nga tang tge den chi risim yir ge sim den tge kash kana ma kapren war gapsa shio

で確認だがたらたじごか。ngar jin nirdam tiktik ching haq tang wan ching khang din dur gana wan ju tsuklam tsama yang din jgar khadu shi chukku. Diman jakrum bin nirdam tiktik ching haq tang dur gana wan nita wu tang ta wu nishtik dik war kalam tindi tang chuli jib jara ar gagan tsama chuli jtik jara ngab chunga ni gan tsama chuli sam jara jat chak sam gan tsama. Nana yang dar dalam shi su shi kunu chen gan li dik nyan da gata gara da jgu ku. Demin zurgan rao nishtigri sanjusu kapshundag lamtik kakisa tarta kanchin riman ba kunuh jeng lam ngerandan niki kasagasa kogtaga kalwa namba galang kurka nirtsandi chonzan shechu gachiga. Demin jakrumi nilam samtik chikchik tanga chanam chewani chakhandang chakhani na kurmug warga lamtik di tanga chuli ngabjara chikchiri bjani chuli ngabjara chikchiri ngagan chamda na yang tatalam shik su shikunu gangra.

0: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁྱི ཚན་ནི་ཅ་ཇེ་ཅིང་ཁེལི་ཏུང་ལ་དར་བྱི་ནི་ཅིན་ནི་ཅ་ཅི་ཇེ་ཅུན་ཕི་ཆིང་བམ་ལེགལ་དེ་ཨ་རབ་སར་བི་ཆ་ཅིན་ལག་ཅིལ་སོ་ཐབ་ཅི་རང་ཅིན་ཅ་སར་ཏར་ཐོན་ལེ་ཕེ་ཅི་ལ་ཇོ་ཉར་ངང་ཤ་གན་དེ་ཏུང་ཅི་ཤེལ་ཚོང་ངང་ཤང་ཅིན་ཇ་ཅིང་ཅུ་ཅེ་ཇུ་ཅུང་ཇོམ་བ་ཡི་ཡང་ཁོང་གི་ཤེ་ཅི་རེ་ཅེ་ཅུ་སུ་ཅ་ཅི་ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ngu saya chigam bima nga langdrib sha jin yin la. Adom tzif shi na chargo jih ji lingin jiv ja chi jia nga yin langdrib sha jir shi el. Nyin sha huirga rang shung zhung, zhung vi zhung qir, rang shung tong kong chujia ju zhung zhung ba, li chung gib shi jir. Nga qi nag cil dang za tang, lan sa, nyangam tang a jishik jin jih song shung nyam su sha jih sik sa zong ni. Tang ka li fshi tang ka khar li ta song go qi lam gib di, ab zo chin fshi njig dang, shan jir nag za nyam su, gagdum song shung su jib shung di sha tu jir ni. Ta sung a jang dung gu sung kala ngar li qira tong ji yin. Long ye chaar ngu jung a bi sa nan nang, jie kum a vin jik sung yu la sa tan dang lag jir tong gib shi tong yuol. Long ye chaar ngu jung a bir kaab shung ni, nian sha ye jie kum a ngu lan juk ba dang, a jang dung pe jie jin chung xie ba. Rma qin bab jil jie jie kum sung chung dang, bi lag pe jie jie huang chuk kil jie tab jie ngay ni la shkang cik di. Chan rik dang tang bi gu ni, rya kub jie ngwa kum hu jang jen da jir ba dang. Za tang dang a lan sa lhar su, nian ngam tang dang a shin jir sa shang ji, shukdi jishchung shibir gandai tungi la. Nishtung samjilur lhebkawa, nagsa nyamsu jishchung jachun mu sayabzhi yin jimangdar tungi rshil. Nyansha huirga rangshchung zhung nagli dang zatang ju, jikam larsu chuyi chuchang, jiyo chunji shigir. Nga ciya shtankila nyi tachigda zisung shigi badang, songchung nyi tachigda lagbur zhivdi, nabshang sakir jih jikam linjig songyul gachin jivtandar tungi nganchi tachigda kirgi. Nyansha dang nangsu, shanshi, Gansu ji shangqin war ji sa kong nyam gong nyam ji la nyam dash gandai dang ni. Zamlin ji jang zi gandang, sim shumi jang shung, jimtala jang shil jib shi di. Rma qi ku si ngag zhu la magtab la ta ji da jir ka lang di. Nyan xie jie kum ngar lin zi dik dambab sha ki.
1: Dar nga vi cip jo nga nyin tsorong shangqin chor tanda de tang yung tang kong gyar dhkba tar na. Zhong gong zho chan lang ga yuan shi. Tor gong sorg jim kui ba wutin yi yin zap chil xie mo gudu. Shangqin chortan of detang yung tankang gitne chaldi, jayangum nyashi rangabjin jian torgang nachivur tegni zikchan jie caji tukmaardi, nyashi rangabjin jian torgang nachivur tegni zikchan jie caji zipar maasil chadrugshi yi. Di rangashangam nyashi rangabjin jian torgang nalab jishchub tal peji gachim shungwaadang, jayangum jian torgang saka jim nyashi rangabjin jian torgang nalab ngonguk chonzandang, shchubji shuawar canrikdang tambin zapchaldang ganlam fdambu nonchu tabjian yiban chon yulay. Nyashi rangjin jun torgang nalim jiongwa mnyarwa dang, pijim jugba, nocay chewa ju yinbi, torgang dag dandub shibi domang dang, shini yekur da yongkun, shir liga libi marnab ji ji cishu gu daytang la takirin jikin tabjin yu la. Torgang saka ji manjin chortan lidun spisan toyin pijij la yin chunzan tabjin yu la. Nyashi rangjin jun torgang nalim rangwiyin gugji yin

Kordung mamang shibshil kanga nyil madam nuga. Khay, joshin da tang dhasta wujil da tang chazag higo guzi na. Ta ngonchil yin na, kwen jug jina. Ta miyuzi ga no chay na choko, rang shungun jika yin na choko, ndaga chondi ta rachi sochigra, jekam korigra, ndala soka torlaga no chay teo nuga, ndamuga kongni yona, rigna wana, gona wana, ta nda dokundak yachi nung rung mang chuk mang hizika, ta mriyo ka karge dekagra, mriyo ka mahna kangzga, shagu mahi da tangi, ta kargo da tangna. Ndamura yang yosichari, dina na tatanga lechun dhavjil da tangi, nga chuk jimani, dhatang dhatawu kargi jojiga, da kongni rigna wana, gona wana, rangrang channa wana, da sakni ga mamang shibshul kangda dhokonde songna, dina na kargi, da chet dhatang dhatawu kargi anadun da tukchul eko nugu, da huchipan tukshir ka lamdik dhatawu zga yonu, da dhokonda nga chik higi wakchigiri. Di hanchi ka ta tetang tehtawu ga huyen jog jina, arashchi sukchaga no chi tango na yang na, Shekam Khoriga no tsik tanggu na te maimbi ata tasuma kongnaan phangun tsogib shaa pa nangshin te huynchuk jina tangsang ga dharjia ga taktung ga lamna. Tsadin maimbi ata sirigra tani huynchuk jina manzi zonggu no. Zonggu da tangi ta jachi nongchuk maang tsoga ngozong gorkur tangi da tangi. Ndaga kepan ra yang na kegang da tukun da yang no tsik tanggu da da. Te maimbi nar maasun bi mara yang na kargi Nyir zhanba ga kheghang da dhukundi nocikhtang gud nanda. Daji nipji yin gud nanda, yang na daji amambibi gud nanda. Ndamu ga kargi nitsil shungna yang mamang shibshul kanga da shibshuk jipan ga lamlik nda bilda tangi. Da tetag soso ga kargi rungi ga kheban da dhukundi la songshchubay kasi. Di jen ga ndamu ga kongtnib shungna yang di togda mamang shibshul kanga tawa ga mriyaw ga li kongde shakhtagi ju shiga gachik. Di hanchini da nga tsu saagni zgan tsu na saag.

0: Jomu Uma ke Tongkong kang ini.
1: Jomu ke Uma Tongkong dah ngucu ke, di ngucu canda ke tak canda sangsang zaman tu kuat sangat nama. Tak ngucu makan tu terang ngan dah. Tak manus khuzula tak di si kunala juga tu. Tak ngucu ke tarwe, erka cunjina jamak kang gua mangasin dera. Erka cunjina jamak kang gua mutrisin dera. Tanjir ke Uma cunjina, ada kuantum sese.
0: Canda tang di ini dah luci ke gua macam macam juga Uma.
1: Ngucu luca percaya gua mutra dengan jati ke juga. Maka tu ngucu setong ke satu na, Uma jualan mana.
0: Tanya juga Uma desa ke satu kanan roli juga nara. Tekrar terlindung dia.
1: Nanti kecukup terlindung dia. Kecukup dari tangan dia, kecukup dari jamaah sendiri. Jadi tangan dia kagum dia lakukan segala. Tangan dia tangan yang cik kasar jangan cerita. Tangan dia tangan kamera tangan yang umat dia matangkumu. Tangan dia tangan yang cik dewa cuci tangan dewa nona umat gurunya kecukup cintanya umat matoni. Umat magurunya kecukup umat tersikir mana. Tangan acuh jauh umat itu macam kakuk.
0: Odas hati sih itu di mana terangga. Jemu umat la sukanda ini cik agengka. Gun ulum nang tahu tu, jadi nak kerja. Jadi tanjir sih yang nyonggamu.
1: Karena
0: tak angin awam mandat itu sih kacih kamu. Oma ke cik sonir, relasi. Di laka ni cik liu.
1: Tangan cuka percaya damba jepan ata uma masuk. Tapi tangan cuka agan kagu uma cakupmu. Arti tes cika cimon jadi jadi kan tangan cuka muda sambas. Tapi cik dan cik uli jomu. Tapi nata nak lek kita tegas sosok.
0: Agan kasga pasir uma tuh cimuz gan yer cik uga.
1: Tapi kan tuh zinal mahila tangan cuka luceta agan kasun jadi tangan cuka gomut semcina masuk cakupmu.
2: Tang tam zini, sim tang sima bich. Tun tang tun galang ni, li tang li jeb chu.
3: Cong na wo shi ge la nong chen jie gang zhong xie zong lian chen da nian bu le gang si shi.

ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

Mandira yang hao zik mandira Chishan lomba pilir kali yang tar karan jaga njam zgo Yang watin jaga lo zgo yang galon tsun jaga gai zgo Kar oman jawi sim jago nang chim tsang kana la syam zishi

Kaab jigisim bin zanlang zhungqir langshdag cei jibdini na asai Beijing ga jasa baku ni chunggu zab. Diya juinhing na dedun zanlang di dienjig dang wafting ga zhungqir dang dekil shiba diyan la. Dienan zanlang zhungqir dang langshdag tuk dang bu goja su loma sakit bewaari. Kaab di langshdag la nyamdi jaycuk jay madul leidun kang dang asai Beijing sa zhungga nyamdi zuzhub shiba dang cei nyanyi nyan war bejiri. Langtuk huanshu ki bewe nisil da na gandhi langtuk la shinkin ma chavzha dang shtung chig zamga tonggul shiyo jang langtuk li caidun mambi du kil dang ghalwe du ni la lagji xie ba dang gula shwe du kong nyamin thakshun xie bi jizhir dredir xie ji masil zhongchir ki dredir mokhsar wa dang jintil mpe ji mgimbana ngimbub xie bir ganda dang wa dang chapir da zhongchir dang dekik jintil mpe ji mgimbana ngimbub xie jiri gandhi langtuk ni dredzuk dang shangil na zuwar ngabjahlag pe ji ba dang gorsum zagu dang cukuchin dredimil cukunda mgisil dredzuk sukla kebyo zuwajib shukka tandun gandhi langtuk ji zhongchir dredim cukunda na zamlang zhongchir langtuk lorji dang zirga qi qiwi zhongqir rimtun cungda shikin la doi kong dang zhongqir juishyong jintil mpeji ji qiakung ga xartul jimri dang thakshu ji zhe jigdi ji ngombr siyo zir. Langtak gabsi zhongqi zhongqir rimtun kong baku ya olimpik liisil rawa nin zig jayin ba dang zhongqi zhongqir ji duirim sarwa ngimbub shi ba dang jintik zhongqir mpeji la gandhi dang wi laglin jimri rimtun xie jayin la zamlang zhongqir nimu dang gula shiwi jintil mpeji ga zhongqir shiargi qabdil shiangil de ci jirgan yin pejiri zamlang zhongqir langtik na lu anyi nang tangrin cukhin yo ba dang duirin nang kwa zhongqo guamjir dang jinsung peji suwa mungin zamlang zhongqir mpeji ga dandar lagbi anadun gachin lan jawayu

yil kang to shin yang sa tung to da jing li ga hsum ge de ni yan tan la song gi ba de xin zhen ne ge zhen dan du di li shi ji ko ri ge ma lan zhen chung dan ni ran ni ji ti chu la ran tung gi xi bu de xia ge

0: yake ngatung kang gan thor gan rukhet sawa chipar si de tirup sarvi phangcho nyam nyung lagalan sapul tang ni jaram ji chung tang nyen tu le tun shap si sha jag la gandal tan tig tang yo tang zi chatu na jin chung tang tang yung ga dong chung le gni zi ba tang yung tang ma mang nyen tu bi de wi ngan na sang len tang chim chang nyam di ge li gi lam sol khap dal dong a tang star ji wi nyen tu ge ke ga zan zi si ni thang long khu de ni bi ru chim la sham de se wa ᱡᱮᱵᱫᱤᱜᱟ ᱨᱟᱠᱷᱟᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱫᱚᱭᱠᱷᱟᱱ ᱪᱤᱠ ᱡᱮᱡᱤᱨ ᱥᱟᱯᱞ ᱛᱚᱱᱣᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱭᱩᱝᱱᱤ ᱢᱟᱠᱤ ᱪᱮ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱜᱩᱜᱫᱩᱢ ᱪᱮ ᱡᱟᱨᱡᱟ ᱛᱮᱢᱵᱟ ᱡᱤᱥᱤᱭᱚ ᱡᱟᱵᱩ ᱥᱩᱪᱮ ᱜᱟᱢᱵᱤ ᱜᱟᱞᱣᱟᱱ ᱫᱢᱡᱤ ᱠᱷᱟᱝᱜ ᱜᱚᱥᱟᱝ ᱠᱣᱟᱱᱤ ᱜᱟᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱩᱡ ᱥᱟᱱᱤ ᱛᱮᱠᱨ ᱛᱷᱟᱜᱪᱩ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱝᱪᱟᱱᱤ ᱫᱢᱡᱤᱜ ᱥᱤᱭᱚ
1: ᱛᱟᱞᱚ ᱱᱤᱵᱡᱩᱝ ᱟᱭ ᱥᱚᱯᱥᱤᱝ ᱚᱨᱤᱜ ᱨᱟᱝ ᱪᱚᱝ ᱠᱷᱤᱡᱤ ᱥᱟᱛᱨ ᱱᱟᱢᱵᱮ ᱠᱷᱟᱴᱩᱝ ᱡᱮᱱᱡᱤ ᱟᱢᱟᱝᱡᱤ ᱡᱤᱠᱩᱞ ᱛᱟᱝ ᱟᱭ ᱡᱚᱝᱪᱤᱨ ᱥᱟᱡᱤᱨ ᱥᱚᱣᱟ ᱪᱟᱯᱠᱩᱝ ᱫᱚᱨ ᱢᱩᱜᱫᱮ ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས Amangaja dukula tisung ta dunga dunga. Kori yu shuk deb jishung shua ba. Yekla nyangwe amangaja dukula jibzang ta dunga mgini. Zora zhungdil dunga. Chujia, rolim jili sima, zhangchunga nyinga zhishin abjirgul dunga. Ma jibjima, simchi chishtunga zanji pshin namba lagubji. Lila ma jibjima, ngachi nishtunga ngabja lagubjiri. Zhongchir li dunjia, zhundu nabugja, jili nirga dunga zhangchunga sim dunga. Chendun abugja, jilai jibdane, zhangchunga jiga zikhtim shiba dunga. Debjina kongtuga zhukula gobjiga lagpo shidi. Ngali lagpi guwani, amangja zhukul jia mandang saa khasub shi. Saachin lija simjia amangcu lagbji dunga, saarjia rigne jinzin lamgdi, soore namcu zhungdil jia jikla nyangwe chendun dunga, zhundun abugja dunga, charcha dunga, zhukcha sosun rinbi amangja zhukula vjirgul shiba dunga. Domang tukang vjirshik jingim zizu dunga, chendun dunga, chenbali, zhundun jijia abugjab jirgulay. Debjina, saarjia zhungdil chungye tukunga abdinche dunga, ma jibjima zhigcha zhigstunga fshin namba lagbji. Amangja zhigulan zhigchen suwa lija lagtar fshiba dunga, kilakshi jen dunga, gopchul jen jia kwaadung zhigchen fshetub labdini. Namcho zhungdil jia saarjia rigni jinzin dunga, arigni ikkur nyamji jia becin toye peji la rungdak fshi.
0: Nyelam tsokir zhongchir chomra tarkil dootam jiwga da nilakarang jashir namu shibadil zhongchir yungsa jawagan tsongkinje shepi shi chadang anadun sacha zgini chomri linir niw la jilun shi de mangchuk jen tongji vienjag la songchung shi. Jilun badana, tsokir zhongchir chomra tarkil dootam jiwga jawagka bichla dienjag la dadum sheje de luschik shawi lingan zuo zini jawagan tsongkinje nyer tsong dekak la toptang jashib zini chomri shepi linyak toptang la dodum namu shejiri. Dedang nyamda, keli ji nangzhen tsongsuk la shibshir dang sirg denjag la rangshir sheba, lishig marni detang la dodum sheba, caizir malunbi tuanzi la dodum sheba su lamlig dhanzgi ba dang tisang da donggi bi langsha du ni Tuanzi ji yungkung la pagandil dang shir tong shayi la shibshir ganchir zai shibshir tiba ji la ganlin jejiri. Deb tsung chomra dang tsungdi chomra, che tsung kang, jawag shir tsung jatsig zuu suk ji tsung suk nangzhin shi tib dang suganir chashin shir tsung sin tu suk la darkil shibshir shini. Fu jen di tsil dang shang man lag li, shigarig jiti ji mbag zu, jingi charib ji mag tsil. Zirig jia jorda suqla shibshil calin shi di shirchunga chimtin yongkong meba dang chungzi zima yinba, bichir shianba, chungtag cadin minba jiga jawag shirchung shabchu la dungdag namu dang. Mungi warda, donbi erkna suqsi shibu samgya jabdin dang jawag erkna bya dang gorngar shibshir shi di ngomil jengan nyebdin nyeba dang chungkang ni la dagatar lagchui shida jigla. Gyozi jigla tonggil shibshir tagchui shibar maasil. Fundi may be Java Zibja Junga, a drawing.

yang zhe le rong xue de di nga sheng dong de yang da zhe rong jie ge zhe xi neng wa de yang ban qiong song ge le zhe yin ten song na de yang ge zhe rong zhe be zhe ni qi ge ma